0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Mau berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
2: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Debio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPDKutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Islam menganjurkan semua akhlak yang terpuji dan melarang semua akhlak yang tercela. Di antara akhlak yang dianjurkan oleh Islam ialah bersedekah kepada orang yang membutuhkan, memaafkan orang yang berbuat kesalahan, dan tawadhu atau rendah hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi hambanya yang berbuat baik dengan kebaikan yang lebih besar dari sisinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
0: Sedekah itu tidak mengurangi harta. Seorang hamba yang memaafkan orang lain pasti Allah tambah kemuliaannya. Seseorang yang tawadhu atau rendah hati karena Allah pasti Allah mengangkat derajatnya.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: sakit hanya untuk yang berduit. Apakah kami tak perlu dilindungi?
1: Sesungguhnya ada dana kesehatan untuk mereka, tapi korupsi merampasnya. Korupsi membunuh bangsa. Lihat, lawan, laporkan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: KPK. Dirinya siap mendukung apapun yang dilakukan oleh penyidik KPK. Budi juga mengingatkan bahwa proses pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. KPK secara tegas mengingatkan ketidakhadiran saksi tidak berkembang menjadi persepsi bahwa proses penegakan hukum bisa diulur atau ditunda. Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Di mana KPK telah menetapkan 8 tersangka dan 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu peternak dalam menghadapi persoalan harga pakan ternak. Alfra Suter menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Persoalan harga pakan masih menjadi perhatian peternak unggas karena jagung merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan perwakilan peternak pada Jumat pagi 9 Oktober 2026 lalu. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas skema penyerapan jagung yang menghubungkan peternak koperasi dan perumbulok. Melalui skema tersebut, peternak diharapkan dapat menyerap jagung saat panen, sementara bulog mendukung pembiayaan dan penyimpanan agar pasokan tersedia ketika dibutuhkan.
3: Setiap tahun, insya Allah tahun ini kita benahi, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi. Caranya adalah, yang pertama, bulog menyimpan atau membeli jagung SPHP kerjasama dengan peternak. Nah, itu yang pertama yang mendesak sekarang. Tetapi untuk jangka panjang adalah
2: Namun pelaksanaan skema tersebut juga berkaitan dengan kondisi jagung yang tersedia di lapangan. Kasmani, peternak asal Lampung, menyebut harga jagung yang diperoleh dari petani atau pedagang berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, kadar air jagung juga menjadi persoalan dalam penyerapan. Jagung dengan kadar air sekitar 16-17%, misalnya belum memenuhi standar kadar air maksimal 14% yang telah ditetapkan Bulog.
4: Hari ini Lampung, stok jagung di Bulog Lampung maksudnya, itu ada stok jagung sekitar 5.000 ton lebih. Ya. Untuk peternak sekitar 100 peternak UMKM sebenarnya sudah mencukupi. Cuman mungkin tadi di dalam saya sedikit salah komunikasi, salah pengertian. Sebenarnya yang saya pikirkan adalah seluruh peternak yang ada di Indonesia. Karena untuk di Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya, dua provinsi itu masih ada kekurangan jagung. Tapi sudah mendapatkan kabar kalau untuk jagung Jawa Timur khususnya sudah dikirim tadi malam ya oleh Bulog.
2: Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih jagung untuk lahan seluas 20.000 hektar hingga Desember 2026. Produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan, sementara skema penyerapan dan penyimpanan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan jagung bagi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota BAKN DPR Fauzi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan dan memastikan distribusinya merata di seluruh wilayah Indonesia. Laporan Eliana Zahra.
5: Dalam produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa.
6: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan Perumbulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai, kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang Bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.
5: Jumlah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa swasembada di angka 5,5 juta ton, itu ada di gudang-gudang Bulog Indonesia Raya, dan ini akan membantu pemerintah dalam hal menanggulangi Bulog sebagai buffer daripada distribusi pertanian yang ada di Indonesia.
6: Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102% dari target.
7: Kemudian yang kami ucapkan juga terima kasih dan hormat tinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri yang bersinergi luar biasa dengan Bulog sehingga capaian ini juga terwujud dan tidak luput juga kepada para petani di seluruh tanah air.
6: Rizal menambahkan bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan. Rizal mengatakan selain itu yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah di tingkat petani. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Termungkin Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya, jadi kita pastikan dari SPPG itu udah suhunya udah kayak udah ada standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
9: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
8: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah kayak kerja kita pemusnah gimana ya. Dari anak itu antusias sekali.
9: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
10: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
9: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil, antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, vitamin, dan dukungan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Selengkapnya dilaporkan Sabella Indasari.
11: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari FKIJK dan BMPD untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutla pada pagi hari ini.
12: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla berupa bantuan pangan bencana karhutla di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutla yang masih berlangsung di wilayah kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kelampangan dan Kameloh Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
13: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama BMPD dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mana di inisiasi dari Bank Indonesia, BJK Kalimantan Tengah dan juga Bank Intalteng Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jadi ada tadi penyerahan bantuan kepada relawan khususnya di kelurahan yang terdampak karhutla dan cukup parah di Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis, selaku perwakilan FKIJK dan BMPD Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah TNI, Polri, hingga relawan yang telah bekerja keras di lapangan mengatasi kebakaran serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutla di Palangkaraya.
11: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke BPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat yaitu di Desa Kameloh dan Desa Kelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa ada sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan penggalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
12: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang terus bekerja keras menangani dampak karhutla. Yuliansa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
14: Di Bank Indonesia sudah juga menyampaikan kepada warga terdampak di Kameloh Baru dan juga di Kelampangan berupa sembako, jasa dan juga posko kesehatan. Jadi warga kedua kelurahan tersebut alhamdulillah bisa memeriksakan diri kesehatannya.
12: Kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan Desa Kelampangan dan Desa Kameloh Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansah Andreas, Kepala OJK Kalteng Primandanu Febrian Ajis, serta Direktur Utama Bank Kalteng Mas Livansah. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Kolaborasi antara Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, No Limit Teknologi Indonesia, dan Kantor Berita Antara merupakan langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi riset akademik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbo.
15: Fakultas Vokasi Universitas Erlangga terus mendorong penguatan aksi strategis dan hilirisasi riset agar berdampak langsung terhadap masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi No Limit serta kantor berita Antara yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama di gedung Fakultas Vokasi UNER Surabaya. Dekan Fakultas UNER, Profesor Dian Yuli Reindrawati menyatakan, kerjasama ini menjadi jembatan penting antara dunia akademik, industri, dan media. Menurutnya, dengan dukungan media diharapkan dapat meningkatkan eksposur inovasi dan hasil riset mahasiswa maupun dosen, agar tidak hanya berhenti pada level jurnal lokal, tetapi dapat terpublikasi hingga tingkat nasional dan internasional. Dian menambahkan, tantangan Fakultas Vokasi saat ini adalah memastikan hasil karya serta keterampilan mahasiswa dapat terserap dan sesuai dengan kebutuhan industri.
16: Nah, itu yang sangat kami butuhkan, kerjasama riset yang sangat kami butuhkan untuk bagaimana meningkatkan publikasi-publikasi dari teman-teman di Fakultas Vokasi dan teman-teman tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang berkarya secara action, secara tulisan, jadi tetap mereka bergerak dari sisi riset pun mereka juga stay begitu, maksudnya artinya mereka juga update dari sisi riset yang kemudian itu dihasilkan dalam bentuk action yang nyata dan dibantu oleh media untuk publikasi.
15: Sementara itu, CEO No Limit Aksat Rashid Naradipa mendukung penuh penguatan skill dengan memberikan dukungan hingga 100 lisensi dashboard media monitoring berbasis big data dan AI secara gratis.
17: Dari No Limit, kita merasa memang butuh terus mendekatkan ya, close the gap antara industri dengan akademis, di mana kita berikan lisensi kepada vokasi, yaitu berupa lisensi dashboard ya. Jadi bagaimana teman-teman mahasiswa bisa terampil menggunakan dashboard dari media monitoring, sehingga ketika mereka lulus, mereka bisa tadi tidak hanya sekedar mengetahui teorinya, tapi sudah terampil menggunakan dan siap untuk bekerja baik di swasta maupun di pemerintahan menggunakan teknologi-teknologi terkini, big data, AI, dan sebagainya.
15: Dengan adanya dukungan fasilitas dari industri dan exposure media, lulusan vokasi diharapkan makin siap tampil dengan aksi nyata dan keterampilan terapan yang relevan. Faris Yerbo melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang sudah tiba di negara Fiji hari Minggu ini mulai melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Fiji. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
18: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu berada di negara Fiji. Satgas Terpadu Port Visit 2026 mulai menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat negara Fiji. Hal tersebut disampaikan dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benedictus Hari Murwanto. Benedictus mengatakan pelayanan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat Fiji hanya 2 hari yang dimulai hari ini. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan selain memberikan layanan kesehatan, Satgas Terpadu juga melakukan bakti sosial bersama Angkatan Laut Fiji.
19: Kita akhirnya sampai juga di ujung kita rute pelayaran Muibah Port Visit 2026 di Fiji. Tentunya ini adalah hari ketiga kita, di mana hari ini kita melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang kita laksanakan selama 2 hari sampai dengan besok. Tentunya di hari pertama kita datang, sudah disambut oleh Bapak Dubes beserta staf dan juga oleh perwakilan dari Navy Fiji. Ya, tentunya itu sangat merupakan kehormatan buat kami. Bisa mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dari marching band-nya Fiji Navy.
18: Sementara itu, di tempat yang sama, Duta Besar Indonesia untuk Fiji, Dupito Desimamora, mengatakan misi yang dilaksanakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 dapat mempererat hubungan antar kedua bangsa Fiji dan Indonesia.
20: Kami kira ini satu misi yang sangat baik, misi kemanusiaan, diplomasi pertahanan, diplomasi kesehatan, mempererat hubungan antar bangsa. Kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah Indonesia untuk melakukan misi ini ke 4 negara di Pasifik. Dan tentunya kalau kita lihat dari hari pertama setelah kita menyambut kedatangan KRI, Wahidin Sudirohusodo, ada tergambar kolaborasi dan juga semangat kebersamaan. Dengan kedatangan Menteri Kesehatan Fiji yang berkenan berkunjung dan melihat semua fasilitas yang ada.
18: Lebih lanjut, Dupito mengatakan kedatangan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji mendapat perhatian Perdana Menteri Fiji. Bahkan menurut Dupito, saat upacara perayaan kemerdekaan Fiji dan Satgas, Wadan Satgas dan Koordinator Satgas Port Visit 2026 dapat bertemu langsung dengan Perdana Menteri Fiji. Dari negara Fiji, Bobby O. Sapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, serangan kelompok Houthi ke Bandara Internasional Riyadh Arab Saudi telah menewaskan sedikitnya 12 jiwa dan 309 orang mengalami luka-luka. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, korban tewas terdiri atas 4 warga Arab Saudi, 2 warga Bangladesh, serta masing-masing 1 warga Amerika Serikat, Yordania, Palestina, Suriah, Sudan, dan Mesir. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Borneo FC Samarinda ditantang menjaga mentalitas dan daya saing saat bertandang ke markas Java United FC. Pelatih Mauro Geronimo menegaskan pesut etam harus tampil percaya diri untuk memburu 3 poin. Ahmad Junaidi menyampaikan informasi selengkapnya.
0: Pelatih kepala Borneo FC Mauro Geronimo mewaspadai kekuatan Java United FC jelang pertemuan kedua tim dalam lanjutan BRI Super League musim 2026-2027. Mauro menilai Java United memiliki pemain berkualitas setelah melakukan investasi besar pada musim ini, termasuk mendatangkan pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak Super League musim lalu. Menurut Mauro, Java United akan tampil dengan motivasi tinggi karena bermain di kandang sendiri dan membutuhkan kemenangan, karena itu Borneo FC tidak boleh menganggap laga ini mudah. Mauro menegaskan pesut etam juga membidik 3 poin untuk memperbaiki posisi di klasemen, sehingga seluruh pemain harus memiliki mentalitas dan daya saing yang kuat. Agar bisa bersaing dan menang, kami harus memiliki mentalitas dan daya saing yang setara dengan mereka. Kita sama-sama ingin menang, meraih 3 poin, dan naik di klasemen. Sehingga kita tidak boleh merasa inferior agar bisa memenangkan pertandingan. Meskipun belum mendapat hasil yang maksimal di laga-laga sebelumnya, mereka tetap merupakan tim yang sangat bagus. Borneo FC dijadwalkan bertandang ke markas Java United FC di Stadion Jatidiri Semarang pada Minggu 11 Oktober 2026. Pesut etam dituntut tampil untuk kompetitif untuk menghadapi tekanan tuan rumah dan membawa pulang hasil yang maksimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperkenalkan

0: dalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Fanny Kenanga dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya. Setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga, aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa?

0: ngerasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengkiri janji.
1: Akhlak yang baik merupakan alat pengukur kebaikan seseorang. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin baik pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa."
1: Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlak.

0: Di posisi 15 turun 2 peringkat itu dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Kalau dengar suara aku seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: dunia overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: 24/7 maksudnya, di posisi 11 sama Pro 2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu Sama Kucing Meong-Meong-Meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: obrolan minggu ini tentang Pro 2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 8.

Kayaknya mungkin agak sulit ya untuk lompat lebih tinggi. Secara satu gak pernah olahraga ya kan. Kaki aku juga gak panjang-panjang amat. Jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda. Number 6.

0: Terbelah jadi dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

0: berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafan ya nggak apa-apalah ya kan asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya baikan lagi diulang lagi baikan lagi sampai 2001 kali cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner up minggu ini.
1: Number 2.

0: selama minggu ini aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selena Grace Andi Rianto Sumpah Mati, posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 12 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7, sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi, Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti, posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 6 Akbar Chalai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, posisi 4 Naikila Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

Beliau udah support Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Anti Normal, My Music, Pelangi, Sanida, Raim Laode, Juni Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on Seven, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu, buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia, yo, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Prodo. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, teman Prodo. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Prodo, di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan, gue akan menemani keseruan lu di hari minggu ini. Jangan ganti radio lu, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Prodo. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Prodo. Di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
1: Number 20.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih, masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional, ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers, ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Tema Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Tema Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 15 minggu ini Tema Produa bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini Tema Produa yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional. This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: pizza.
1: Are you with me? Be careful what you're wishing for, cause I get freaky.
2: Di peringkat ke-13, 92 memasuki minggu ketiga. This is Katsai with Animal. Melaju terus di chart 92, di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
3: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman perdua, di minggunya ke-15, This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman perdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman perdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Cat's Eye dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman perdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: aja kamu dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift, nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan ku familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: 8 minggu ini teman perdua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu, This is Sina Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: minggu ini teman produe yang menduduki minggu ke-15 juga nih ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman produe yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

ini yang menjadi posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan Halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number one this week, teman berdua. Bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number one.

0: Gokil, keren banget teman berdua menjadi jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu teman berdua. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini teman berdua. Gokil, Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu teman berdua yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu teman berdua melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD Mr. Oza pastinya. So gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend teman berdua. I love y'all. Bye bye.
1: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: RPD Kutim.
1: Republik Indonesia Samarinda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda berita sepekan. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berita Sepekan.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam Berita Sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Dini Kartikasari.
2: Museum Kayu Tua Himba Tegarong di Kutai Kartanegara dinilai masih membutuhkan tambahan fasilitas baru. Pembenahan itu disebut penting agar museum tidak hanya merawat koleksi yang sudah ada, tapi juga menghadirkan hal baru bagi masyarakat. Hal itu disampaikan karyawan Museum Kayu Tegarong, Ardian, yang mengatakan museum saat ini masih berjalan dengan fasilitas seadanya. Selain fasilitas, Ardian berharap museum mendapatkan tambahan koleksi, mengingat belum ada pembaruan objek sejak museum itu dibangun pada tahun 1994 dan dibuka untuk umum pada tahun 1996. Menurut Ardian, kehadiran koleksi baru bisa meningkatkan tingkat kunjungan masyarakat ke Museum Tegarong.
3: Belum ada niat untuk memperbarui atau menambah, itu belum ada lagi. Cuma kalau rencana ada, cuma realisasinya belum ada sampai sekarang. Ya, harapan saya kan selaku orang yang bekerja di Museum Kayu dan Dinas Pariwisata, itu fasilitasnya diperbanyak lah kan. Museum Kayu ini belum ada lagi, orang permainan anak-anak belum ada, itu musola belum ada, panggung hiburan belum ada. Yang kedua, koleksinya juga itu masih perlu penambahan lagi kan, kalau bisa berbarui, alhamdulillah.
2: Di samping penambahan fasilitas dan koleksi, Ardian menilai promosi terhadap Museum Kayu Tegarong juga harus lebih dikencangkan. Selama ini ia mengaku, promosi secara resmi baru dilakukan melalui halaman Facebook dan selebihnya kebanyakan dari sebagian pengunjung yang mempromosikan. Karena itu Ardian berharap penambahan fasilitas serta koleksi di Museum Kayu Tegarong bisa segera direalisasikan. Dengan begitu, museum ini memiliki lebih banyak hal yang bisa dikenalkan kepada masyarakat dan menjadi destinasi wisata unggulan di Kutai Kartanegara. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.

0: Selatan Timur atau PPBK memperkuat peran organisasi sebagai wadah silaturahmi dan kepedulian sosial bagi warga asal Blitar di Kalimantan Timur. Penguatan tersebut ditandai dengan pengukuhan pengurus PPBK masa bakti 2026 hingga 2031 di Gedung Taman Budaya Samarinda Selasa 6 Oktober 2026. Ketua PPBK Kalimantan Timur Giman Santoso mengatakan, paguyuban dibentuk untuk merangkul warga Blitar yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Menurut Giman, saat ini jaringan PPBK telah menjangkau 10 kabupaten dan kota dengan anggota yang memiliki latar belakang profesi beragam, mulai dari pelaku UMKM, pekerja seni, kontraktor, aparatur pemerintahan, hingga anggota legislatif.
1: Kemudian kalau memang dia tidak punya skill di bidang apapun, kita bisa ikut berlatih kerjasama dengan Balai Kerja Industri BLK. Kebetulan saya kan saya ketuanya forum LKLPI di Kaltim gitu. Jadi sangat membantu anggota kami jika memerlukan untuk siap kerja di Kaltim gitu loh. Ya harapannya memang kami selalu ingin melebarkan sayap bahwa 10 kabupaten kami rangkul, kita ajak kerjasama, kita bersinergi sehingga menjadi suasana nyaman di Kalimantan Timur. Yang mana Kaltim perlu kita jaga kondusif bahwa kalau orang Prapon kita jaga marwahnya orang Blitar harus selalu berbuat di Kaltim, selalu bisa kondusif di Kaltim.
0: Selain silaturahmi, PPBK juga memberikan perhatian terhadap persoalan sosial yang dihadapi warga perantauan, termasuk membantu warga yang sakit, mengalami kesulitan ekonomi, maupun menghadapi kendala administrasi kependudukan. Kedepan, PPBK akan mendorong peningkatan kapasitas ekonomi anggota melalui akses permodalan dan pelatihan kerja. PPBK berharap penguatan organisasi dapat semakin mempererat persaudaraan warga Blitar di Kalimantan Timur, sekaligus meningkatkan kontribusi mereka dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan. Borneo International Fashion Festival atau BIFF tahun 2026 diarahkan tidak hanya sebagai ajang peragaan busana, tetapi juga menjadi platform untuk memperluas akses pasar produk kreatif Kalimantan Timur. BIFF 2026 melibatkan 28 desainer, 36 model, dan menghadirkan 224 koleksi. Selain fashion show, rangkaian kegiatan juga mencakup UMKM Expo, pameran wastra, pertunjukan budaya, business matching, serta fashion talk. Chairwoman sekaligus founder BIFF 2026 Yulia Hadi mengatakan, festival ini lahir dari keyakinan bahwa karya dari Kalimantan memiliki potensi untuk dikenal lebih luas.
2: Terjalan.

0: kembali kami mencoba membangun jembatan yang membawa cerita, wastra dan kreativitas dari Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, untuk diperkenalkan ke pasar Australia dan juga another country international. Salah satu hal yang paling membahagiakan adalah melihat antusiasme teman-teman UMKM melalui rangkaian business matching yang diadakan di Samarinda, Kabupaten Pasir, dan juga Balikpapan. Banyak dari mereka datang dengan semangat.
1: Menurut Yulia, potensi tersebut tidak hanya berasal dari desainer, tetapi juga artisan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta generasi muda yang memiliki karya dan cerita dari budaya lokal. Yulia menegaskan, membawa produk lokal ke pasar global tidak berarti meninggalkan identitas daerah, karena budaya lokal justru menjadi kekuatan untuk bersaing di pasar internasional. Melalui rangkaian tersebut, DIF diharapkan dapat memperluas koneksi antara pelaku kreatif daerah, buyer, dan mitra internasional, serta menjadi jembatan bagi karya lokal untuk menuju pasar global tanpa kehilangan akar budayanya. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Tani nelayan andalan KTNA Kota Samarinda memanfaatkan bantuan dari Bank Indonesia Kalimantan Timur untuk mendukung pengembangan pertanian melalui penggunaan hand tractor maupun impor cabai berbasis smart farming. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kota Samarinda, Adung Karyo Sedio Utomo, mengatakan bantuan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan komunitas dan lahan pertanian. Templot cabai dikembangkan pada lahan seluas 0,25 hektar, sedangkan hand tractor digunakan untuk mendukung pengolahan lahan tanaman padi. Adung menjelaskan pemanfaatan hand tractor dilakukan di kawasan Lempake dengan luas lahan persawahan sekitar 4 hektar. Sementara itu, pengembangan templot cabai diarahkan untuk mendukung penerapan pertanian berbasis teknologi. Terkait penerapan sistem tanam leka, Adung menyebut sistem tersebut belum diterapkan pada lahan pertanian yang dikelola kelompok tani di Samarinda, namun penerapannya telah dilakukan di tanaman lombok.
3: Dari itu membuat jumlah di cabai seluas 0,2 bulan.
4: Jadi pemanfaatannya untuk jemput cabai tadi, Pak?
3: Yang smart farming.
4: Iya, smart farming.
3: Smart farming. Kalau aku yang terakhir, kita untuk tanaman padi. Kalau untuk mikro kita belum dilaksanakan. Tapi kalau untuk yang lingkungannya sudah dilaksanakan.
4: Keuntungannya apa, Pak? Untuk cabai itu?
3: Kalau untuk cabai saya kurang ini ya. Karena yang melalui metode pertaniannya berbeda.
2: Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Samarinda, Adung Karyo Sudio Utomo, menambahkan pengembangan demplot cabai melibatkan kelompok tani yang berbeda sehingga pemanfaatan dan hasil penerapan teknologinya berada pada kelompok penerima bantuan. Meski demikian, kelompok tersebut masih berada dalam koordinasi KTNA Kota Samarinda. Pemanfaatan bantuan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan lahan pertanian serta mendorong penerapan teknologi sesuai kebutuhan petani di Kota Tepian. RRI Rizky Multiata melaporkan.

menggelar Pekan Kebudayaan Daerah PKD dengan melibatkan masyarakat dari seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. Kegiatan tersebut diikuti peserta yang didominasi pelajar dari tingkat SD hingga SMA sebagai ruang untuk menampilkan minat, bakat, serta karya budaya. Pelaksanaan PKD menjadi wadah ekspresi seni sekaligus sarana pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, khususnya generasi muda di Mahakam Ulu. Keterlibatan pelajar diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal sekaligus mendorong pemuda untuk mengenal dan melestarikan berbagai tradisi yang berkembang di daerah perbatasan tersebut. Kepala Balai Pelestarian Budaya Kalimantan Timur Lestari memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan PKD di Mahakam Ulu yang dinilai mampu menghadirkan ruang bagi para pelaku budaya untuk menampilkan karya kedaerahan. Pemanfaatan ruang publik melalui kegiatan kebudayaan dinilai penting agar masyarakat, terutama generasi muda, memiliki kesempatan untuk mengekspresikan minat dan bakat untuk berkembang. Menurut Lestari, keberadaan kegiatan kebudayaan perlu terus didorong dengan melibatkan generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga keberadaan budaya daerah. Pelibatan pelajar sejak usia dini diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebudayaan sekaligus memastikan nilai-nilai kearifan lokal tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: akan terus ada setiap tahun.
1: Melalui Pekan Kebudayaan Daerah, pemerintah ditargetkan dapat terus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan di Mahakam Ulu. Kegiatan serupa juga diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga potensi budaya daerah semakin dikenal, berkembang, dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Mahulu. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan kebudayaan yang lebih baik melalui peningkatan mutu tata kelola yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah berupaya menjadikan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara mendalam. RRI Long Bagun, Muhammad Imran,

0: pasar di bawah UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda dioptimalkan melalui tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Kepala UPTD Pasar Segiri Abdul Ghafur mengatakan, aksi perubahan tersebut dilakukan untuk memperbaiki tata kelola kebersihan di lingkungan pasar. Abdul Ghafur menjelaskan, salah satu tugas UPTD Pasar Segiri adalah menjaga kebersihan di seluruh pasar rakyat di wilayah kerjanya.
1: Atas dasar permasalahan itu, saya mengangkat judul aksi perubahan optimalisasi pengelolaan TPS 3R.
2: Aksi perubahan ini merupakan upaya untuk mengoptimalisasi pengelolaan sampah di lingkungan UPTD Pasar Segiri melalui penerapan reduce dan recycle 3R guna mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan.
0: TPS 3R nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sampah. Fasilitas tersebut menjadi pusat pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah sebelum dibuang ke TPA. UPTD Pasar Segiri Wilayah 2 memiliki tanggung jawab terhadap 7 pasar, yakni Pasar Segiri sebagai pasar induk, Pasar Merdeka, Pasar Ijaba, Pasar Kedondong, Pasar Bengkuring, Pasar Lokbahu, dan Pasar Beluluh Lingau. Untuk memastikan pengelolaan berjalan secara terukur, hasil pemilahan sampah di TPS 3R dicatat oleh pengelola. Data tersebut kemudian menjadi bahan laporan berkala kepada Dinas Perdagangan Kota Samarinda sebagai bagian dari pemantauan pelaksanaan aksi perubahan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Pembangunan sodetan yang menghubungkan Sungai Lualah dengan Sungai Luajanan tetap dilanjutkan. Namun, aliran air dari sodetan itu belum akan dibuka sebelum kondisi sungai di wilayah hilir dinilai siap menampung tambahan debit air. Kesepakatan itu dicapai pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemerintah Kota Samarinda setelah Bupati Kukar Auli Rahman Basri bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau langsung lokasi sodetan di Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Sabtu 3 Oktober 2026. Keputusan itu sekaligus menjadi jalan tengah atas kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya menolak pembangunan sodetan. Warga khawatir pengalihan sebagian aliran Sungai Lualah ke Sungai Lojanan justru meningkatkan debit air dan memperparah genangan di kawasan Lojanan Ulu. Kekhawatiran itu menjadi perhatian dalam pembahasan kedua kepala daerah sebab sejumlah kawasan di sekitar Sungai Lojanan Ulu selama ini sudah menghadapi persoalan genangan terutama ketika air pasang. Bupati Kukar Auli Rahman Basri mengatakan, pemasangan pintu air diperlukan agar keberadaan sodetan tidak langsung menambah beban aliran sungai yang saat ini belum dinormalisasi. Menurut Aulia, persoalan itu tidak bisa ditangani hanya oleh satu pemerintah daerah. Penanganannya harus melihat keterkaitan aliran sungai di wilayah terdampak yang berada di dua daerah yaitu Kukar dan Samarinda.
4: Bapak Wali Kota Samarinda yang sudah datang ke Kukar, beliau tidak hanya memikirkan perspektif penanganan banjir di Lojanan sektor Samarindanya saja, akan tetapi juga mendengar pendapat dari kita, karena kalau seandainya kegiatan ini tetap terus dilaksanakan, Desa Lojanan Ulu yang selama ini terendam banjir sekitar 70% kalau air pasang, itu bisa tenggelam seluruhnya desanya kalau ini kegiatan tetap berlanjut. Nah, memang harus kami akui, Bapak Wali Kota Samarinda ini sudah punya pengalaman yang cukup panjang dalam penanganan banjir, dalam menangani Samarinda, dan ilmu itu ditularkan ke kita di sini. Debit air ini tidak menambah, tertambah lagi ketika nanti curah hujan. Nah, tadi disarankan oleh beliau kita akan pasang pintu air, sehingga debit air selama belum dinormalisasi Sungai Lojanan Hulu ini, itu debit airnya tidak nambah, sehingga tidak menimbulkan dampak ke masyarakat yang ada di sekitar. Nah, oleh karenanya nanti kita akan turun ke lapangan, kita akan melihat, dan kita berharap tim yang sudah dibentuk tadi, dipimpin oleh provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Kukar, pemerintah Kota Samarinda, dan BWS, ini bisa menjalankan fungsi dengan baik, sehingga di 2027, ini bisa kita laksanakan dan bisa kita tangani dengan baik.
3: Aulia berharap, koordinasi lintas wilayah itu dapat menghasilkan solusi yang tepat. Solusi yang tidak hanya memindahkan persoalan banjir dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Dari kawasan Lojanan Ulu, RRI Samarinda,

0: sekitar pusat rehabilitasi orang utan di Kalimantan Timur. Kondisi ini menjadi perhatian karena asap dapat mengganggu kesehatan pernafasan orang utan yang sedang menjalani rehabilitasi. CEO Borneo Orang Utan Survival Foundation atau Bos F, Jamartin Sihite, pada RRI mengatakan asap mulai terasa terutama pada pagi hari. Meski demikian, kondisi orang utan hingga kini masih terpantau dan belum menunjukkan penambahan kasus sakit akibat asap. Bos F juga telah menyiapkan langkah antisipasi termasuk peralatan nebulizer untuk membantu penanganan gangguan pernafasan. Nebulizer digunakan untuk membantu memberikan obat melalui uap jika orang utan mengalami gangguan pernafasan.
1: Kabut asapnya cukup tinggi dan itu membuat kita harus siap-siap, sehingga peralatan nebulizer dan lain-lainnya kami sudah siapkan. Kalau itu terjadi nanti, kami sudah siap untuk menanganinya.
0: Jamartin menambahkan, tantangan terbesar selama musim kemarau saat ini justru berkaitan dengan ketersediaan air. Sejumlah sumber air di kawasan rehabilitasi mulai mengering, sehingga Bos F harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan orang utan. Pihaknya terus memantau kondisi kesehatan orang utan, terutama yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Langkah tersebut dilakukan agar dampak musim kemarau dan asap kebakaran lahan tidak mengganggu proses rehabilitasi orang utan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

0: bakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok di ruang terbuka. Mengingat potensi kebakaran pemukiman maupun lahan masih sangat tinggi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Puluhan rumah dan bangunan terdampak kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di RT 33 Jalan AM Alimudin dan Jalan Danau Aji, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggerong, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Kebakaran mulai terjadi sekira pukul 16 WITA dan api baru bisa dikendalikan hingga malam hari. Kondisi kawasan padat penduduk serta akses gang yang sempit membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Ketua RT 33 Supriyadi mengatakan, proses pemadaman juga menghadapi kendala keterbatasan pasokan air.
2: Awal terjadinya api itu kan di belakang rumah saya. Rumah saya kan ini. Saya kebetulan di sini jadi ketua RT. Ketua RT 33 Kelurahan Melayu. Kan ramai di sini orang apa? Teriak-teriak ada kebakaran, saya keluar dari dalam di kamar itu kan. Saya sedang tidur. Begitu saya masuk rumah, sudah penuh asap di belakang itu. Jadi sempat saya ke belakang, habis itu mengeluarkan surat-surat yang penting seperti SK apa segala macam itu.
1: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran serta total kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam pendataan pihak terkait. Dari Kabupaten Kutai Kartanegara, RRI

0: kawasan KM 56 Jalan Poros Samarinda Balikpapan, tepatnya di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara. Petugas gabungan bersama relawan dan masyarakat setempat harus berjibaku memadamkan api guna mencegah dampak yang lebih luas. Anggota Polsek Loajanan, Polres Kutai Kartanegara, Juan Satria menjelaskan, laporan mengenai titik api diterima pihak kepolisian sekitar pukul 14.36 WITA. Upaya pemadaman intensif dilakukan segera setelah laporan masuk.
1: Saat ini kita berada di lokasi kebakaran di kilo 56 Jalan Samarinda Balikpapan, Bukit Suwarto.
2: Sejak jam berapa Pak kejadiannya?
1: Tadi kita mendapat laporan sekitar 14.36, terus kita sambut, langsung kita ke lokasi sampai di sini pukul 15 kurang.
2: Oh, sampai sore belum terlalu padam Pak ya?
1: Ya, saat ini pemadaman udah dilakukan hampir 2 jam. Jadi dibantu oleh tim-tim relawan, ada juga dari tim IKN, otorita IKN, masyarakat, dan kita dari Polsek juga melakukan pemantauan untuk monitor area kebakaran.
2: Oke, Pak ada himbauan nggak Pak untuk masyarakat yang lewat di Bukit Suwarto?
1: Jadi kita himbau untuk masyarakat yang ingin melintasi jalan Bukit Suwarto agar lebih berhati-hati, karena tadi sempat ada batang rubuh yang terbakar dan ini ditakutkan nanti menimpa pelalu lintas yang sedang melintas. Oke. Jadi harap hati-hati.
2: Iya.
1: Dan untuk memelankan kendaraan yang ketika melewati TKP ini.
0: Masyarakat yang melintasi kawasan Tahura IKN diminta untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama jika terdapat kepulan asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun ancaman pohon rawan tumbang. Dari kawasan KM 56 Tahura, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
3: Rencana pengoperasian angkutan umum berbasis pembelian layanan di Samarinda pada tahun 2027 mulai disiapkan hingga ke skema tarif yang akan dibayarkan masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengusulkan tarif sebesar Rp2.500 untuk satu perjalanan dengan konsep tarif terintegrasi agar masyarakat tetap dapat melanjutkan perjalanan meski harus berpindah kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarilito Manalu mengatakan, besaran tarif nantinya akan ditetapkan melalui keputusan wali kota dan disesuaikan dengan skema pembiayaan layanan yang mendapat dukungan pemerintah pusat.
4: Karena ini bersumber APBN, tarif tetap ditetapkan oleh skala tarif wali kota, cuma tarifnya nanti akan masuk ke PNBP. Kecuali BTS itu dijalankan dengan anggaran APBD, itu menjadi pendapatan bagi kota Samarinda. Ya kita tetapkan yang paling murah Rp2.500. Nah ini kami juga dorong di APBD untuk angkutan feedernya yang bisa mengakses ke perumahan-perumahan seperti Jalan Perumahan Bang Turing, Perumahan Jalan Jakarta, dan juga di daerah kampus. Jadi walaupun dia naik feeder seperti Jaklingko, itu dikenakan tarif terintegrasi. Dia bayar satu kali bayar, tapi bisa nyambung ke bis yang lebih besar atau bis medium, tidak bayar lagi.
3: Sementara itu sejumlah kebijakan masih akan dikaji, termasuk kemungkinan penerapan sistem ganjil genap dan perbaikan sistem satu arah. Pemerintah juga mengusulkan sejumlah ruas jalan menjadi kawasan yang tidak diperbolehkan untuk parkir di badan jalan. Sementara penetapan parkir diarahkan untuk menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus mengurangi aktivitas parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sementara jaringan jalan dan sejumlah halte yang sudah tersedia akan dimanfaatkan dan disesuaikan dengan trayek prioritas. Dengan skema tarif terintegrasi, pemerintah Kota Samarinda menargetkan layanan angkutan umum tidak hanya menghubungkan jalur utama dengan kawasan permukiman, tetapi juga memudahkan masyarakat berpindah antar layanan tanpa menambah beban biaya perjalanan. RRI Samarinda, Nisor Pula melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan dukungan akses internet bagi sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan. Kepala Disdikbud Kutai Barat Kamis Junaidi mengatakan, pemerintah telah memberikan bantuan perangkat jaringan kepada sejumlah sekolah dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan konektivitas. Menurutnya, sekolah yang tidak terjangkau jaringan Telkom diarahkan menggunakan layanan internet berbasis satelit untuk mendukung pembelajaran digital. Kamis mengimbau sekolah memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah memberikan bantuan berupa alat jaringan pendukung di sekolah-sekolah yang mulai beberapa waktu lewat dan juga tahun ini kita

0: sekolah-sekolah yang tidak bisa dijangkau oleh Telkom itu akan menggunakan Starlink.
1: Sementara itu, Fungsional Widya Prada, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Santianda Tulayuk, mengatakan akses digital penting karena peserta didik saat ini semakin akrab dengan teknologi. Menurut Santian, pemanfaatan teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Namun, ia menilai dukungan infrastruktur jaringan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran.
0: Apa yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran ini, salah satunya adalah digitalisasi pendidikan supaya murid-murid kita itu, anak-anak kita sekarang itu kan sudah digital native ya Pak ya, jadi mereka itu lebih akrab dengan digital.
1: Pemkab Kutai Barat mengakui masih terdapat sejumlah titik yang mengalami gangguan jaringan internet, terutama di kecamatan yang cukup jauh dari ibu kota seperti Bentian Besar, Bongan, Siluk Murai, dan Nyuatan. Sehingga dukungan konektivitas ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kubar mendorong digitalisasi pendidikan agar dapat diterapkan tidak hanya di sekolah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah di wilayah pedalaman. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Podcast, saya Dini Kartika Sari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dalam.
1: Apa? Korupsi? Enggak. Kita putus sekarang.
0: Ya, yang kok putus?
2: Jauhi korupsi, biar gak jomblo seumur hidup.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dana investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPh royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zarotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPh dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPh finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Dan berikut Alfred Stutter melaporkan informasi selengkapnya.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Kulista Kisra melaporkan selengkapnya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A. Registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit, jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kemarau panjang menyebabkan ratusan hektar sawah di Kabupaten Lebak, Banten terancam gagal panen. Dan berikut Jalia Winarti melaporkan selengkapnya.
14: Musim kemarau panjang menyebabkan lahan pertanian di Desa Cikesik, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak mengalami kekeringan hingga fuso. Salah seorang petani, Sarko, mengaku 24 kotak sawah miliknya gagal panen karena tanaman padi mati kekeringan air. Menurut Sarko, hujan tidak turun selama berbulan-bulan, bahkan saluran irigasi dan sumber air di sekitar pesawahannya turut mengering.
15: Kalau kemarau begini nih, terus terang aja gitu, kalau belum ada hujan. Gak bisa nanam padi, dikarenakan boro-boro padi, jukut juga mati. Okay. Sekarang saya punya 24 kotak saya nanam padi, udah sekitar 2 bulan. Bulan itu sampai sekarang belum ada air, mati. Iya, puso.
14: Akibat gagal panen, sebagian petani terpaksa membeli beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar menyebut sekitar 341 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan penanganan melalui program irigasi perpompaan. Upaya tersebut berhasil memulihkan sekitar 14 hektar lahan pertanian.
16: Kemarin ya, dari hasil pantauan yang dilakukan oleh POPT, petugas organisme pengganggu tanaman atau tumbuhan ya, memang terdampak hampir kurang lebih 341 hektaran lah ya. Akan tetapi kita tertolongnya dari sekian banyak itu ada beberapa ya, kemarin itu 14 hektar lah. Alhamdulillah bisa dipulihkan dengan irigasi perpompaan.
14: Petani berharap normalisasi aliran sungai Cilidah dan Binuangan serta perbaikan irigasi dapat membantu memenuhi kebutuhan air dan mencegah gagal panen berulang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Edukasi gizi berbasis pangan lokal diintensifkan untuk mendorong pencegahan stunting di wilayah Kediri, Jawa Timur. Dan berikut Anda Kesuma melaporkan selengkapnya.
17: Edukasi gizi berbasis pangan lokal terus didorong untuk meningkatkan pemahaman keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting di Kota Kediri. Hal ini dikembangkan oleh Prodi Kebidanan UNP Kediri di PAUD Buah Hati, Kelurahan Pojok melalui edukasi pemanfaatan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, seperti daun kelor yang menjadi salah satu alternatif untuk menambah variasi menu bergizi keluarga. Ketua Program Studi D3 Kebidanan Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dewi Nurahmawati, menjelaskan bahwa daun kelor sendiri mengandung berbagai zat gizi, diantaranya vitamin A, vitamin C, folat, zat besi, dan juga kalsium. Kandungan tersebut dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi ibu dan anak apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan juga seimbang. Pemanfaatan pangan lokal juga dapat menjadi pilihan keluarga untuk mengolah bahan makanan bergizi dengan lebih mudah.
18: Kita membahas tentang pemanfaatan moringa oleifera atau yang biasanya disebut dengan daun kelor, di mana daun kelor di sini bermanfaat sekali untuk ibu dan juga untuk anak. Kami tidak hanya melakukan sosialisasi dan mendistribusikan hasil olahan yang sudah kami buat, tapi kami juga melakukan screening tumbuh kembang yang sasaran kami adalah anak-anak PAUD, ada 37 peserta, di mana kami mengajari mahasiswa kami juga untuk melakukan atau mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan di institusi sehingga bisa diimplementasikan di lahan seperti ini.
17: Sementara itu, Ketua Yayasan PAUD Buah Hati, Kelurahan Pojok, Sri Taswini, menilai bahwa edukasi kesehatan bagi orang tua diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan gizi anak.
19: Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk anak didik kami, juga orang tuanya, untuk membersamai, membimbing, untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter, cerdas, berakhlakul karimah, dan menjadi generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab.
17: Upaya pencegahan stunting ini memerlukan perhatian berkelanjutan. Edukasi berbasis pangan lokal diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan bahan pangan di sekitar untuk mendukung kebutuhan gizi keluarga. Anang Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Basnas Jawa Timur menggelar program pemeriksaan mata dan pembagian 1.000 kacamata gratis yang diperuntukkan bagi guru Taman Kanak-Kanak, guru Raudatul Atfal, dan guru Taman Pendidikan Al-Quran. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
20: Pemprov Jatim bersama Basnas Jatim memfasilitasi pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis bagi 1.000 guru TK, RA, dan TPQ. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung meninjau proses pemeriksaan mata dan pemberian kacamata ini di Gedung Islamic Center Surabaya. Gubernur Khofifah menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian hari jadi ke-81 Pemprov Jatim. Ia juga mengapresiasi kolaborasi Basnas dan semua elemen, salah satunya di bidang kesehatan, yakni pemeriksaan mata dan pemberian kacamata ini.
21: Dengan melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan kacamata gratis. Tapi ada juga yang harus dirujuk. Ini kerjasamanya dengan Sutomo, dengan RSMM, kalau kacamata. Jadi betapa sinergi Basnas dengan berbagai elemen ini sangat penting dan kami tentu menyampaikan terima kasih karena ini bersama-sama didedikasikan dalam rangkaian hari jadi Pemprov Jawa Timur yang ke-81.
20: Bukan tanpa alasan Basnas Jatim secara spesifik, kegiatan ini ditujukan kepada para guru TK, RA maupun TPQ. Ketua Basnas Jatim M. Ghafirin menuturkan, hal ini sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada para pendidik bangsa.
22: Guru kita kenal, kesejahteraannya masih butuh perhatian. Beda dengan profesi selain guru. Maka ada istilah guru pahlawan tanpa tanda jasa. Itulah alasan kenapa kami dari Basnas memilih guru yang kami beri perhatian berupa kacamata standar optik pada hari ini.
20: Melalui program ini, Pemprov Jawa Timur dan Basnas Jatim memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami menyimak informasi aktual dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Edi Wibowo. Saya pedagang pasar Legi Solo. Jual di sini kan berasal dari Boyolali. Ini semua kan petani lokal. Dampaknya buat MBG itu ya banyak positifnya, Om. Pokoknya dengan program MBG ini, alhamdulillah saya bisa memperkerjakan lagi karyawan lah.
2: Saya Fitri, saya dari Lemak Ijo, Kecamatan Karanglokot. Pada awal pertama saya jualan sembako, kelontong-kelontongan kecil-kecilan. Terus saya merubah, mengiklankan, menawarkan kepada SPPG untuk berjualan sembako. Alhamdulillah dengan program MBG, rezeki saya menjadi tambah berkah bagi dunia dan akhirat. Terima kasih.
3: Perkenalkan, saya Ibu Trisna dari KWT Mutiara Banuan Malang Jiwan Colomadu. MBG memberikan dampak yang positif untuk kelompok kami karena kami bisa memasok kebutuhan selada tentunya. Untuk MBG 3 hari sekali, biasanya itu 20-25 kilo kami pasok dengan harga Rp20.000 untuk hari ini ya, untuk saat ini. Harapan kami sebagai kelompok wanita tani nggih tentunya terus bisa berjalan MBG-nya biar kami juga terbantu dalam penjualan nggih. Tentunya itu jadi tidak kesusahan lagi untuk menjual, mencari tengkulak ataupun bakul-bakul yang membeli.
4: Sayang, kamu tahu enggak?
5: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
5: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih yang. Nah.
5: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
4: Kecil doang.
5: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
5: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
4: Oke. Aku salah.
5: Jadi gak mood. Aku mau
4: bang.
5: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
6: Kata ayah, hutan Indonesia luas sekali, penuh pohon-pohon besar, dan kayak manfaatnya buat kita. Hutan kita adalah paru-paru kita. Bayangkan kalau paru-parunya rusak. Bencana di mana-mana.
7: Jangan tunggu bencana, saatnya hutan diselamatkan.
8: Hei, kok bengong?
9: Ayo, lagi mikirin apa?
10: Enggak, akhir-akhir ini panas banget ya. Tanaman jadi layu, jadi ini lagi aku siramin.
9: Oh, tapi airnya dari tadi ngalir terus tuh.
10: Oh iya, lupa.
9: Lagi musim kemarau begini, airnya jangan dibuang-buang.
10: Jadi, aku nggak boleh siram tanaman?
9: Bukan nggak boleh, tanaman tetap perlu air. Tapi secukupnya aja, jangan sampai airnya mengalir terus. Padahal tanahnya sudah basah banget tuh, hampir mau banjir.
10: Oh, jadi yang penting jangan berlebihan aja.
9: Iya, apalagi saat kemarau, persediaan air bisa lebih terbatas.
10: Berarti bukan cuma tanaman aja, tapi pemakaian air di rumah juga harus diperhatiin ya.
9: Iya, pakai seperlunya, jangan sampai ada yang terbuang percuma.
10: Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih perhatiin lagi.
11: Saat musim kemarau, air perlu digunakan dengan bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan dan hindari pemakaian yang berlebihan. Hemat air karena setiap tetesannya berarti.
12: Dinamika olahraga.
13: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
14: Luar biasa, penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Banjir bandang datangnya secara tiba-tiba, terjadinya relatif singkat, dan adanya genangan air antara 3-6 meter serta membawa material lain. Upaya pencegahan banjir bandang, 1. Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal, apakah berada di zona rawan banjir atau tidak. 2. Mengetahui cara melindungi rumah dari banjir. 3. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. 4. Melakukan persiapan evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. 5. Membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari dengan persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan, dan air minum. 6. Membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. 7. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga apabila banjir terjadi. 8. Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. 9. Membuat catatan harta dengan mendokumentasikannya dalam foto dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman.
9: Mir, uang kas masih ada kan?
10: Masih, kenapa?
9: Aku pinjam dulu deh, buat beli makan. Besok aku balikin.
10: Jangan dipakai buat keperluan pribadi dong.
9: Kan cuma pinjam sebentar.
10: Tetap aja, itu kan uang kas, bukan uang kita sendiri.
9: Tapi, aku bakal balikin kok.
10: Masalahnya, bukan cuma dibalikin atau enggak. Kalau uang yang dipercayakan ke kita dipakai tanpa izin untuk kepentingan pribadi, itu udah nggak benar.
9: Oh, jadi walaupun niatnya mau balikin, tapi nggak boleh sembarangan pakai.
10: Iya, uang bersama harus digunakan sesuai tujuan dan atas persetujuan yang jelas.
9: Berarti kita harus jujur dan bertanggung jawab kalau pegang uang yang bukan milik pribadi.
10: Nah itu, jangan sampai hal kecil dianggap biasa dan akhirnya bisa jadi kebiasaan.
11: Korupsi bukan hanya soal mengambil uang dalam jumlah besar. Menggunakan sesuatu yang bukan hak kita untuk kepentingan pribadi juga merupakan tindakan yang tidak benar. Yuk mulai dari hal sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan gunakan sesuatu sesuai hak dan peruntukannya. Jangan ambil yang bukan hak kita.
7: Indonesia menyapa pagi.

0: dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
6: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya. Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
6: Iya, maaf, nggak lagi deh.
7: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
8: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
9: 9 nilai anti korupsi.
10: Jujur.
11: Peduli.
12: Mandiri.
13: Disiplin.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dan baik pendengar, selama beberapa menit ke depan perjumpaan kita di program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan beberapa berita di antaranya Erau Adat Pelas Benua Kutai Timur, Jaga Warisan Leluhur dan Identitas Daerah. Potensi ikan melimpah, Siti Robiah dorong pemanfaatan pangan lokal. Diikuti sebanyak 222 atlet, Kelimbing Bupati Kutai Timur ke-5 jadi ajang pacu prestasi panjat tebing. Hari ulang tahun ke-27, pemerintah Kabupaten Kutai Timur tegaskan arah pembangunan menuju daerah tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Baik, pendengar di semua 9.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 41, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Senin 12 Oktober 2026. Baik, pendengar di semua 9.4 FM, sebelumnya kami informasikan bahwasannya siaran berita saat ini, selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 9.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat live streaming di platform media sosial TikTok dan juga YouTube RPD Kutim. Serta website kami di https://rpd.kutaitimurkab.go.id. Ya, berita pertama pendengar untuk edisi siar hari ini kami hadirkan terkait hari ulang tahun ke-27, pemerintah Kabupaten Kutai Timur tegaskan arah pembangunan menuju daerah tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id. Pendengar, memasuki usia ke-27, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadikan peringatan hari ulang tahun daerah bukan sekedar seremoni, akan tetapi momentum untuk melihat kembali perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat arah pembangunan ke depan. Hal tersebut disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dalam pidatonya pada rapat paripurna ke-8 masa persidangan pertama DPRD Kutai Timur tahun sidang 2026-2027 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur pada Kamis 8 Oktober 2026. Bupati Ardiansyah mengatakan bahwa sejak resmi berdiri pada 12 Oktober 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai, Kutai Timur telah mengalami perubahan di berbagai sektor. Daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar kini terus berkembang melalui pembangunan yang melibatkan berbagai elemen. Menurutnya, capaian tersebut bukan hasil kerja satu pihak. Pemerintah, DPRD, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, hingga seluruh masyarakat memiliki peran dalam perjalanan pembangunan Kutai Timur. Memasuki fase pembangunan di tahun 2025 hingga 2029, pemerintah Kabupaten Kutai Timur membawa visi terwujudnya Kutai Timur tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Visi tersebut kemudian diterjemahkan
diterjemahkan melalui 50 program unggulan yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah mendorong transformasi ekonomi. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kutai Timur dinilai harus mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi masyarakat, tidak berhenti pada aktivitas eksploitasi. Karena itu, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata, industri pengolahan, serta ekonomi kreatif terus didorong menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tetap menjadi fondasi penting. Pemerintah menargetkan peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan pelayanan dasar, akses air bersih, listrik, telekomunikasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Bupati Ardiansyah juga menyebut pembangunan juga harus memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Hal itu tercermin dari sejumlah indikator makro yang menjadi sasaran pemerintah, mulai dari peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, pemerataan pembangunan, penurunan kemiskinan hingga pengurangan pengangguran. Di mana IPM atau indeks pembangunan manusia Kutai Timur pada tahun 2025 tercatat 76,48 dan ditargetkan meningkat menjadi 77 hingga 77,30 pada tahun 2027. Sementara pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2025 berada di angka 1,05% ditargetkan meningkat menjadi 5 hingga 6% pada tahun 2027 mendatang. Kemudian untuk kemiskinan, pemerintah menargetkan penurunan dari 8,07% pada tahun 2025 menjadi 7 hingga 7,50% pada tahun 2027. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka yang berada di angka 6,20% pada tahun 2025 ditargetkan turun menjadi 5,50 hingga 6% pada tahun 2027. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Erau Adat Pelas Benua Kutai Timur, jaga warisan leluhur dan identitas daerah. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id. Pelestarian adat dan budaya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas daerah di tengah perkembangan pembangunan. Hal itu menjadi pesan dalam perayaan Erau Adat Pelas Benua Kutai Timur 2026 yang berlangsung di Rumah Pore, Jalan Ring Road RT66, Kecamatan Sangatta Utara pada Sabtu 10 Oktober 2026. Mengusung tema Adat Lestari Tuah Benua Etam Berjaya, kegiatan ini dihadiri Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21 Haji Muhammad Arifin, Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, unsur Forkopimda serta undangan lainnya. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan bahwa erau bukan sekedar perayaan seremonial, akan tetapi menjadi momentum untuk kembali menghayati

oleh generasi penerus. Sementara itu, tuah benua menjadi harapan akan keberkahan dan kemakmuran bagi masyarakat yang tinggal di tanah Kutai. Sementara itu, Ketua Panitia Erau Adat Pelas Benua Kutai Timur 2026 Trisno mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kebudayaan daerah sekaligus mendukung penguatan sektor pariwisata. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam perlu berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap warisan budaya. Dan ia juga menyebutkan bahwa rangkaian Erau berlangsung selama 5 hari mulai Jumat 9 Oktober 2026 hingga Selasa 13 Oktober 2026. Trisno juga menambahkan bahwa daerah yang besar tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya, akan tetapi juga oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga dan menghormati akar budayanya. Karena itu pelaksanaan Erau diharapkan menjadi ruang untuk mempertahankan tradisi sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Kutai kepada masyarakat luas. Ya, sementara itu Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21 Haji Muhammad Arifin turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas penyelenggaraan Erau Adat Pelas Benua. Ia berharap perhatian terhadap simbol dan tradisi kesultanan terus dijaga agar warisan leluhur tetap lestari. Dan pendengar, melalui penyelenggaraan Erau, pelestarian budaya diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, akan tapi juga tumbuh sebagai kesadaran bersama. Dengan demikian, tradisi leluhur tetap hidup di tengah masyarakat, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian lokal.

Ya, baik. Ya, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, baik pendengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ritual Beluluh tandai dimulainya Erau Adat Pelas Benua Kutai Timur 2026. Baik pendengar, berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id. Ritual Beluluh menjadi salah satu prosesi penting yang mengawali rangkaian perhelatan Erau Adat Pelas Benua Kutai Timur 2026. Prosesi ini syarat makna filosofi sebagai simbol penyucian diri serta upaya menghilangkan pengaruh buruk dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Berlangsung di Rumah Pore atau Rumah Adat Kutai di Jalan Ring Road pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh keluarga besar Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura, yakni Pangeran Aji Muhammad Arifin beserta Permaisuri Sulastri Aji Ratu Sekar Asi. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bersama Siti Robia, Wakil Bupati Mahyunadi bersama sang istri Mas Riyati juga nampak bersama jajaran pimpinan Forkopimda, Kepala Pemangku Adat Kutai Sangatta Haji Kasmo Pital, tokoh masyarakat serta undangan lainnya. Dan pendengar secara bergantian, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Mahyunadi, Ketua Pemangku Adat, serta beberapa tokoh melakukan prosesi belulu yang dimulai dengan belian memimpin prosesi dengan pembacaan mantra adat. Dalam rangkaian ini terdapat penggunaan kirab tuhing berupa kain kuning yang dipegang oleh kerabat kesultanan. Tahapan tersebut menjadi bagian dari ritual yang dijalankan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan tepong tawar, di mana tahapan ini menggunakan air bunga sebagai simbol penyucian, disertai penaburan beras kuning yang mengandung makna doa dan restu. Setiap unsur dalam ritual tersebut memiliki keterkaitan dengan kepercayaan serta pandangan hidup masyarakat dalam menjaga keseimbangan dan keselamatan. Rangkaian beluluh ditutup dengan prosesi ketikai lepas yang menggunakan anyaman daun kelapa atau janur. Tahapan ini menjadi bagian penutup ritual sekaligus menandai berakhirnya rangkaian belulu sesuai tata cara adat. Ya, pendengar, dalam tradisi Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura, ritual beluluh dimaknai sebagai upaya membersihkan diri dari unsur-unsur negatif yang berpotensi menghambat sultan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan. Proses ini juga mengandung doa dan harapan agar pemimpin senantiasa

biasa memperoleh keselamatan, ketenangan, serta kelancaran dalam menjalankan amanahnya. Dan apa dengar? Dalam rangkaian erau, beluluh juga menjadi penanda dimulainya perhelatan adat sekaligus bagian dari tradisi yang dilaksanakan secara berulang selama festival berlangsung. Lebih dari sekedar seremoni, beluluh juga mempresentasikan nilai-nilai leluhur yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Kutai. Ritual ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan, menjunjung nilai spiritual, serta menghormati adat istiadat sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Ya baik, Badengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait potensi ikan melimpah, Siti Robiah dorong pemanfaatan pangan lokal. Berita kami kutip dari media Kutai Timur, kab.go.id, kembali potensi perikanan laut dan sungai di Kabupaten Kutai Timur dinilai dapat menjadi salah satu penopang pemenuhan gizi keluarga. Ketua TPPKK Kutai Timur Siti Robiah Ardiansyah mendorong masyarakat untuk lebih optimal memanfaatkan sumber daya tersebut melalui beragam olahan ikan. Dorongan tersebut sejalan dengan pelaksanaan Lomba Masak Serba Ikan tingkat Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 yang digelar Dinas Perikanan bersama tim penggerak PKK Kutai Timur. Kegiatan tersebut mengusung tema kreasi olahan ikan sebagai sumber protein generasi emas. Melalui kegiatan ini, ikan tidak hanya diperkenalkan sebagai bahan pangan, akan tetapi juga sebagai sumber protein yang dapat diolah menjadi berbagai hidangan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Kreativitas dalam mengolah ikan diharapkan turut mendorong masyarakat agar lebih terbiasa memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di daerah sendiri. Siti Robiah mengatakan bahwa Kutai Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah baik dari daratan maupun perairan. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan ikan sebagai bahan pangan keluarga perlu diiringi edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi, terutama bagi ibu hamil, bayi, dan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan protein perlu diperhatikan sejak masa kehamilan dan berlanjut pada periode pertumbuhan anak. Pemenuhan gizi yang baik menjadi salah satu faktor pendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Karena itu, Siti Robiah menilai edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong pemanfaatan pangan lokal. Kami ulangi kembali, pendengar, kader PKK di tingkat kecamatan dan desa diharapkan terus menyampaikan pemahaman kepada keluarga agar potensi ikan yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik. Di mana lomba masak serba ikan juga menjadi ruang bagi peserta dari berbagai kecamatan untuk memperlihatkan kreativitas dalam menyajikan menu berbahan dasar ikan. Beragam kreasi olahan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk menghadirkan makanan bergizi di rumah. Melalui kegiatan tersebut, pemanfaatan ikan diharapkan tidak berhenti pada perlombaan, akan tapi dapat diterapkan pada pola konsumsi sehari-hari. Dengan mengoptimalkan potensi perikanan lokal dan memperkuat edukasi gizi, upaya memperkuat kualitas konsumsi keluarga sekaligus mencegah stunting di Kutai Timur diharapkan berjalan lebih baik. Ya baik, pendengar, untuk berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Ya, Sangatta Selatan raih juara umum Lomba Masak Serba Ikan Kutai Timur pada tahun 2026. Berita kembali kami kutip dari media Kutai Timur kab.go.id. Kecamatan Sangatta Selatan berhasil meraih juara umum dalam Lomba Memasak Serba Ikan tingkat Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 yang mengangkat tema kreasi olahan ikan sebagai sumber protein generasi emas. Penyerahan piala juara umum dilakukan secara simbolis oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman kepada Camat Sangatta Selatan Dewi didampingi Ketua TPPKK Kecamatan Sangatta Selatan. Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian bagi Kecamatan Sangatta Selatan dalam ajang yang mendorong kreativitas masyarakat mengolah ikan menjadi hidangan yang menarik, lezat, dan bergizi. Ya, pendengar, pada kategori keluarga. Ya, kami ulangi kembali pendengar, peserta berkompetisi menyajikan menu dalam 3 kategori, yakni menu keluarga, kudapan, serta makanan untuk balita. Setiap sajian dinilai berdasarkan kriteria perlombaan oleh dewan juri. Pada kategori keluarga, juara harapan ketiga diraih nomor peserta 3 dengan nilai 2.445. Juara harapan 2 nomor peserta 5 dengan nilai 2.455. Dan juara harapan pertama nomor peserta 12 dengan nilai 2.470. Sementara itu juara 3 diraih nomor peserta 7 dengan nilai 2.475, juara 2 nomor peserta 2 dengan nilai 2.510 dan juara pertama nomor peserta 1. Dan pendengar, pada kategori kecamatan, juara ketiga diraih nomor peserta 12 dengan nilai yang tercatat 2.345, juara kedua dengan nilai 2.400 dan juara pertama dengan nilai 2.408. Sementara itu pada kategori berikutnya, juara ketiga diraih dengan nilai 2.450, juara kedua dengan nilai 2.490 dan juara pertama dengan nilai 2.555. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah mendorong peningkatan konsumsi ikan di tengah masyarakat. Dan kreativitas peserta dalam mengolah bahan pangan lokal juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk menghadirkan menu ikan yang beragam, sekaligus mendukung upaya pemenuhan gizi dan pembentukan generasi yang sehat dan berkualitas. Ya, berita selanjutnya pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda diikuti 222 atlet climbing Bupati Kutim ke-5 jadi ajang pacu prestasi panjat tebing. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id, sebanyak 222 peserta mengikuti National Climbing Series 3 Bupati Kutim ke-5 yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur. Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus mendorong peningkatan prestasi atlet panjat tebing mulai dari kelompok junior hingga senior. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengapresiasi tingginya partisipasi atlet dalam kejuaraan tersebut. Menurutnya, jumlah peserta yang mencapai 222 orang menunjukkan besarnya antusiasme terhadap olahraga panjat tebing di Kabupaten Kutai Timur. Bupati Ardiansyah mengatakan bahwa kejuaraan panjat tebing tersebut telah menjadi agenda rutin yang turut menyemarakan peringatan HUT Kutim setiap 12 Oktober, di mana pelaksanaan pada tahun ini juga berlangsung di tengah rangkaian kegiatan perayaan daerah, termasuk persiapan di kawasan alun-alun serta penyelenggaraan erau adat Kutai Timur. Bupati Ardiansyah berharap kejuaraan tersebut tidak sekedar menjadi kegiatan tahunan, akan tapi juga mampu memberikan dorongan bagi atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan prestasi. Momentum kompetisi juga diharapkan menjadi ruang bagi atlet junior untuk mengembangkan potensi sekaligus memacu atlet senior mempertahankan capaian yang telah diraih. Dan pendengar, selain menyoroti kompetisi, Bupati Ardiansyah juga mengapresiasi semangat atlet yang selama ini rutin berlatih di arena panjat tebing Kutai Timur. Ia mengaku kerap melihat para atlet masih berlatih pada sore hingga malam hari ketika melintas sepulang dari kantor. Menurutnya, konsistensi latihan menjadi salah satu modal penting dalam membangun prestasi olahraga. Karena itu, ia meminta pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia Kutai Timur untuk terus menjaga fasilitas yang tersedia agar tetap layak digunakan.
Dan Badegar, ke depan, pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga berharap kejuaraan ini dapat terus berlanjut sebagai bagian dari pembinaan olahraga daerah. Ardiansyah pun berharap penyelenggaraan tahun berikutnya dapat kembali dilaksanakan melalui Klimbing Bupati Kutim yang ke-6. Demikian Padegar, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.